konya ha, bil judi konya ya, bil ran konya ya, bil leu konya ya, bil beni konya ya, tuke jago ma konya, kuti tuke na jeng. Baba Silvia, ya kuwa adua, so, nangia, niki chali, kana mbol, ji, kata dogo konya, kata dogo konya, tuvijoko makonya.

ni ya wudu bibi jaki musu no kinyo nya kambare da kari manyako awuna sebe adu no nyiri to tnya te ugenya

Agulo Gabriel Uda Sego Onyo Sochel Regi Moe Achenge Lensa Nyagi Apaka Okil Kamaloka Nyakarungu.

kutumia yudo nyako moro manene garango chiende tonene mora kabisa. Kutumia yudo nyako moro manene garango chiende.

longero nyakasukwe mukuduogola lakangwa wame nyakasukwe mukuduoganyola agiko soja nyakasukwe mukuduoganyola matini winga nyakasukwe mukuduoganyola agiko soja nyakasukwe.

kasukwe mukulonga nyola olenya yekonya kasukwe mukulonga nyola atina denya kasukwe mukulonga nyola limbita kumanya kasukwe.

Manusia nama dong produser nama ngubu, cuma mau datang di wayar telepon.

chuli ploro wa daerat maneka. Daeri ploradu no nyama mawinda. Mama budo moka

baba wachibogo siyemuna Ushipe madogo siku penyo mama Uduge nyo lalukure Chengoja kuyugi bende penyo jara Uwino lalukure Yokibire siku penyo Uwino lalukure Mama nyamualo bende siku penyo Sipugo yosime Jara o lalukure Aronyo siyemu na mawoi bende go yosime jara Uwino lalukure Aburu shimu na benestime, ya wino la lukure, Franco shimu